0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Fakultas Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb. universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Saatnya Sobat Maya SMA nukar ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM 98, Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nukar Ting.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: MyFM.
1: Saatnya sedang maya sebab Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
7: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
5: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebab Dukar Tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Sebutkanlah Sobat Maya, bukan penting.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: Saatnya,
4: Sobat Maya simak, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM
5: 98, Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 89.8 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mar.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab nukar pin.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab nukar pin.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP ya.
2: Korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela katanya, sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki. Di Cirebon, puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
4: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
2: Korban ini memiliki utang. Jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
3: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
5: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
6: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organa yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan, adanya bus stop, saya tidak tahu.
5: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
7: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
5: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
8: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626 Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
9: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
8: Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
10: Ya, ketika tuntutan mengenai hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
11: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi. Dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
3: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
13: penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
1: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
13: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
14: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan akan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
3: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
15: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
17: Termasuk knalpot juga.
16: Betul, jadi ada knalpot brong kita hancurkan atau kita musnahkan, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
4: Maya FM.

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
1: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
2: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan. Ya.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
3: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya, rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memastikan program Angkot Pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama 1 tahun. Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik, tapi tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan sedang menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, armada nantinya dioperasikan oleh Koperasi Angkutan Kota yang mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan armada, pemerintah Kota Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh 3 aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
2: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jati Gede.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan

0: Sikerlah Sobat Maya di parenting.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SM.

0: Sabang, No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, No Parenting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya,

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: ya, segala sesuatu juga butuh tujuan. Sahabat Memudui, mau dibawa kemana? Kalau menurut Meina sih, kalau sore hari ini mendingan dibawanya JJS36 aja deh. Kita jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman, Sahabat Maya. Dan kalau Sahabat Maya sudah siap, langsung aja sambil request lagu favorit Sahabat Maya, bisa ngajakin Sahabat Maya dimanapun berada ya. Kirimin WhatsApp ke 087770809898 atau nanti boleh on air di 5441398. Dan Meina juga mau update-update di sosmednya Meina Rahman.
1: Maya Event.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: Ya, Sobat Maya, kita solawatin aja semua harapan dan cita-cita Sobat Maya. Oke, Sobat Maya, sudah waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar ya, Sobat Maya, dan tetap stay tune di JJS 36.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapatin di hari ini ya. Yaudah Sobat Maya, pokoknya banyak hal yang akan Maina kasih untuk Sobat Maya, entah itu lagu-lagunya, entah itu ada beberapa berita yang akan Maina share untuk Sobat Maya.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic Upload dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98 WFM Bandung, berani beda berani gaya dera. Gimana liburannya? Udah kemana aja? Belum kemana-mana. Masih menikmati dulu apa ya, pekerjaan rumah mungkin yang kemarin-kemarin Sobat Maya sempat nggak kepegang karena aktivitas waktu sekolah gitu atau waktu ngajar itu nggak sempat. Jadi sekarang ya masih beberes rumah kayak gitulah ya. Dan Sobat Maya baru rencana mungkin besok-besok atau weekend ini udah mau jalan-jalan menikmati liburan. Tapi untuk Sobat Maya yang mau menikmati fasilitas umum, pakai kendaraan umum, tong hilap bahwa yang namanya bus angkutan kota dalam provinsi atau yang namanya angkutan kota antar provinsi juga ini sudah masuk ya Sobat Maya, mulai dari hari ini juga sudah ada di Terminal Lewi Panjang ya, karena memang layanan dari Terminal Cicahem sudah dipindahkan. Jadi pemindahan layanan bus tersebut dilakukan karena Terminal Cicahem akan dijadikan depo bus rapid transit atau BRT. Semua itu makanya layanan harus dialihkan demi mendukung proyek pemerintah pusat tersebut. Gitu Sobat Maya. Jadi bisi Sahabat Maya hilap gitu, biasanya yang ke Terminal Cicahem, nah sekarang sudah ke Terminal Lewi Panjang ya. Jadi Sobat Maya nih, untuk yang mau menikmati liburan, mau menikmati fasilitas umum Lewi Panjang itu sebetulnya udah lebih lengkap ya fasilitasnya. Soalnya ada tempat istirahat, ada pemeriksaan kesehatan, ada musola, ada layanan disabilitas juga, ada pojok baca digital juga, ada tempat makan, ada coffee shop. Wah, ini mudah-mudahan nih Sobat Maya, fasilitas umum untuk masyarakat terkhusus yang sekarang di mana pemindahan bis antar kota atau antar provinsi ya.

dalam provinsi juga sekarang sudah mulai pindah ke terminal lebih panjang dengan fasilitas yang terbilang lebih lengkap. Ini mudah-mudahan menjadi hal yang positif, Sobat Maya, bisa dinikmati oleh kita masyarakat yang tentunya bisa menikmati fasilitas dari pemerintah tersebut, terkhusus di terminal lebih panjang ya. Dan untuk program BRT tadi, Sobat Maya, yang namanya Bus Rapid Transit, ini mudah-mudahan juga menjadi fasilitas umum yang segera bisa kita nikmati. Dan tentunya nih, Sobat Maya, ini bisa memberikan dampak yang positif juga untuk kita semuanya ya. Maina pengen play dulu nih lagu miliknya Iwake dan juga Selfie dengan Yang Tak Terpisahkan.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. 98.
2: Maya FM.

Oke, sahabat Maya di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Maina mau nyampain sahabat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36. Sahabat Maya mau request boleh nanti ya, sabar. Ada Jajang di Jalak, apa kabar? Pengen banget serpihan hati. Siap. Jajang serunya bareng Teh Maina sama Araka, Agus Oce, Bim Metal, Pak Adam, Mang Nono, Manonar GA, Kang Mansur, Febri Acu, bareng semua kaum hawa. Spesialnya buat Nani Memori aja. Ada Kineo yang ada di Kircon, apa kabar? Assalamualaikum. Pengen banget kembali pulang dong dari kangen. Siap, disiapin janjian serenya kanggo Teh Maina, hatur nuhun. Terus juga bareng Aichi Gadung, Uung Asgar, Diansa, Aki Kanha, Koswara, Umi Lila, Nado, Nani Memori. Spesialnya buat Teh Maina penyiar setia. Sehat selalu, amin. Kinau juga sehat ya. Ada Bungsu Cikaputihan, pengen banget ilusi tak bertepi. Janjian serenya bareng Maina duluan, Mama Shanda, Kang Lombelem, Teh Dian, Teh Ije Stepani, Kang Diansa, Cicadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, Teh Tatin, Api Ayi, Limanudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Dan supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Oke, okay, selamat. Lenjah-lenjah, santai sejenak ya Bungsu. Sambil dengerin JJS 36.

0: Oke, Sobat Maya, sudah waktunya yang mau request di 5441392 8. Sok atuh derken ya. Yang belum komen-komen boleh. Entah ini kenapa sih mainnya dari tadi update di Facebook kayaknya lama banget, kenapa ya? Kayaknya masih bersih-bersih nih kayaknya ya. Soalnya mainnya dari jam 3-an lebih sampai sekarang ini belum update ya mainnya di Facebook ya. Bener ya? Oke, ditunggu aja deh. Sobat Maya, Mbak Ina mau nyapain dulu. Hai, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jangan sore 36 bersama Temena yang cantik dan soleh.
0: Apa kabar Mansur Parihin?
1: Aduh, maksudnya serak ya Temena.
0: Aduh, seraknya coba di husana-husana.
1: Eh, duka kenaun itu datang hilang, wai.
0: Mene hapetnya segana kakak Mansur Maya.
1: Itu lah.
0: Begitulah kira-kira.
1: Apet,
0: ini apet. Mau request lagu apa tuh?
1: Abah kata brak.
0: Abrakadabra. Boleh, jangan-jangan suaranya bareng siapa?
1: Buat pemilanya. Buat tenado. Buat ratu engang. Teh mas dua, teh tekuya, teh antri intiani, teh yun, cimindi. Bain Karti, Tesumi, Masanda, Wandina, Wandini, Kang Bungsu, Kang Biansa, Kang Dudu, Kang Jena Aris, Kang Jacang Jarak, Kang Ken Kuniawan, Kang Capitan Ria, Mas Arif Prapon, Kang Kino, Kang Tarina.
0: Sok, siapa lagi atuh?
1: Kang Lukman, terus buat Kang Nana, terus buat tadinya antibaranya antibara dikumpulnya kang sadayar sewat naya gitu.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Kang teh mainnya barang arah kanak gitu. Semoga diberikan gitu kesehatan serasa serang dan terbaik segala nasi itu diganggu dan dicinak.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Berikan kitunya.
0: Amin, hatur nuhun. Pilih radio
1: Bima ya, mantap lagu kalau punya berbeda boneka ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis buat Kang Mansur Parihin yang ada di sore yang sana yang masih gitu ya. Ya udah, Maina mau sulap deh dari sini. Abrakadabra. Harus sembuh dong ya. Sembuh ya. Amin.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.

Hai. Gimana ayang-ayang Sobat Maya? Masih baik-baik saja kan? Kalaupun misalnya ada sedikit kendala, masalah mah biasalah, bumbu-bumbu dalam bercinta ya. Yang namanya sebuah hubungan, Sobat Maya bukan hanya sekedar pacaran aja nih, Sobat Maya pertemanan, sahabat. Kadang suka ada bumbu-bumbu gitulah. Oke, Maya mau nyapain ini buat Abah TCI, Abah Dadang yang ada di Taman Cibaduyut Indah. Mau ikutan JJS 36 boleh, Abah. Jalan-jalan sorenya bareng siapa? Bareng Ayi, Ayi, Kang Alam Bolem, Nado, Aki Kanha, Carmilla, Kang Jajang Jalak, Pak Kosasi. Bareng semua Sobat Maya deh. Ya, buat Maina juga terima kasih. Pokoknya berani beda, berani gaya der. Hatur nuhun Abah. Ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Apa kabar Kang Adam? Kumaha, wilujeng sonten, Teh Maina damang. Alhamdulillah sehat, kumaha sawalana Kang Adam sehat. Alhamdulillah semoga sehat-sehat selalu ya. Pengen banget lagunya Selepas Kau Pergi dari Laluna. Janjian sorenya bareng Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Uya Gatsu, Lukman Barus, Agus Oce, Amtibara, Wagon, Kang Diansa, Jana Aris, Jajang Jalak, Nani Memori. Spesialnya buat Maina sama Araka, semoga sehat selalu dan selalu dirahmati Allah SWT. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Yang suka banget lagu ini nih, Maina siapin nih. Kangen band dengan nilai lelah aku. Setelah ini ada Laluna ya, Sobat Maya, Selepas Kau Pergi.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

kan suka-suka dong. Kenapa ya kita harus happy ya? Yang namanya hidup kan cuma sekali, Sobat Maya. Jadi harus happy aja. Selamat sore buat Santi yang ada di Margahayu. Apa kabar? Aduh, kemana wae ya Santi? Sehat selalu ya. Terima kasih udah nyimak lagi JJS36. Pengen banget lagunya Berharap Tak Berpisah. Ah, Maya juga gak mau berpisah. Tapi memang ada pertemuan, ada perpisahan. JJS36 cuma tiga interval. Berpisah, besok ada lagi tapinya ya. Terima kasih jalan-jalan sorenya bareng Teh Manis sama Raka, bareng Sobat Maya semuanya yang sudah pada masuk di JJS36. Dan spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta yang lagi pada rencana weekend ini mau liburan. Nih, semangat, mantap atuh ya, selamat liburan. Pokoknya menyenangkan sekali Sobat Maya kalau misalnya kita bisa mengisi waktu liburan dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Oh ya, sekarang udah tanggal 1 Juli lagi ya. Oh, welcome untuk selamat datang untuk bulan Juli tahun 2026. Semoga di bulan Juli ini Sobat Maya punya sesuatu yang beda, punya planning yang baru juga. Untuk setidaknya kita banyak belajar dari 6 bulan yang lalu Sobat Maya. Gak kerasa ya, di tahun 2026 udah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang udah Juli lagi. Oh my God, waktu ini gak terasa. Tapi semoga nih Sobat Maya, kita tuh jangan terlalu terlena ya. Aduh, mainnya juga kadang suka, aduh, kok kemarin gak kerasa ya waktu ya? Kok kemarin gak begini ya? Kok kemarin gak begitu? Yang namanya manusia memang selalu begitu Sobat Maya. Tapi ya harapannya kita bukan hanya sekedar menyesal dan menyesal, tapi selalu memperbaiki.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 3, 2, 1.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

Ya, Sobat Maya, ya yang paling bikin kita happy adalah ketika kita diberikan kesehatan. Benar gak sih? Coba kalau sekarang Sobat Maya lagi sehat, pasti berandai-andainya, wah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Banyak banget Sobat Maya keinginan. Kadang-kadang kita lupa gitu ya untuk selalu menjaga kesehatan. Tetapi ketika kita dikasih sakit, doa kita yang pertama adalah pengen sembuh. Enggak mikiran macam-macam, pasti pengen sembuh. Makanya nih Sobat Maya, gimana caranya tubuh kita biar selalu sehat walaupun aktivitas terbilang banyak. Nah, terkhusus untuk Sobat Maya yang aktivitasnya terbilang kayak sambil olahraga gitu ya, badannya bergerak gitu, apalagi bisa menghirup udara segar, itu sangat menyenangkan sekali. Tapi memang banyak dari kita yang kegiatannya itu duduk aja di balik meja Sobat Maya, di depan komputer gitu, yang kayak gitu. Nah sebetulnya Sobat Maya, itu juga sih gak apa-apa kerja seperti itu, karena dalam kenyataannya banyak yang bekerja berlama-lama duduk di balik meja di depan komputer dengan pekerjaan yang terbilang banyak. Tapi memang kita mesti tahu nih Sobat Maya, posisi tubuh di saat kita duduk, di saat kita bekerja itu harus seperti apa. Karena kalau misalnya posisi tubuh yang terbilang tidak ergonomis pada jangka panjang, itu tidak baik untuk struktur tulang belakang, bisa memicu penuaan lebih cepat gitu. Nah kenapa kalau misalnya sekarang kok banyak yang pada usia muda nih Sobat Maya kayak yang suka nyeri gitu ya, nggak nyaman. Padahal memang siapa tahu posisi tubuh yang kurang pas Sobat Maya, atau aktivitas fisik sehari-hari yang dilakukan itu bisa berdampak untuk Sobat Maya, salah satunya aja nyeri pinggang dalam waktu yang lama. Ini juga nih Sobat Maya, posisi duduk yang tidak ergonomis saat bekerja, ini salah satunya adalah duduk yang nyaman dan perangkat kerja komputer itu harus sejajar pandangan mata. Ini harus benar-benar nih Sobat Maya tidak membolak-balik. Kadang-kadang kita ada orang kerja yang agak sedikit bongkok gitu, terus posisi mejanya kurang nyaman, atau posisi laptopnya kurang nyaman, atau posisi apapun itu nih Sobat Maya yang bisa membuat kita tidak nyaman. Terus harus seperti apa sih untuk Sobat Maya yang tentunya sering bekerja di balik meja, atau kerjaannya kebanyakan kesehariannya duduk, itu harus seperti apa? Okay. Tapi Maina mau play dulu nih Sobat Maya satu lagu. Ini lagu jadul banget. Maina pengen mengenang juga nih salah satu lagu yang terbilang membawa Bah Syurip itu hits ya di masa kejayaannya.

Obat Suri Pagi, sahabat Maya masih mau menggendong kemana-mana. Aw, jangan sampai dong. Apalagi anak muda, masa sih sudah pengen digendong aja. Oke, sahabat Maya. Untuk sahabat Maya yang selalu beraktivitas kebanyakan duduk, memang sahabat Maya kita harus mengsiasati gimana caranya untuk menjaga kesehatan tulang belakang dalam jangka panjang. Karena kalau misalnya kita pekerjaan duduk, berarti kita harus tahu ya cara duduk yang bagus, yang pas, yang oke untuk menjaga yang namanya kesehatan tulang belakang kita, sahabat Maya. Jadi sekali lagi nih, duduknya memang harus tulang punggungnya itu harus tegak gitu, sahabat Maya, jangan melengkung kayak gitu ya. Karena kalau terbiasa melengkung, nanti tulang belakangnya jadi bentuknya mengikuti kebiasaan sahabat Maya. Jadi harus posisi punggung itu tegak dengan bahu ditarik ke belakang, sahabat Maya. Jadi pastikan kalau misalnya sahabat Maya mau duduk ya, biar nggak terlalu capek juga, boleh menempel sepenuhnya pada sandaran kursi dan gunakan bantal kecil untuk menjaga lengkung di pinggang. Itu boleh sahabat Maya seperti itu ya. Terus tentunya posisi kepala dan leher itu gimana caranya harus bisa sejajar. Kan kadang ada orang yang terlalu bawah gitu, jadi posisi lehernya nekuk ke bawah gitu, dan kita terlalu sering nekuk. Jadi kalau bisa, kalau sahabat Maya pekerjaan apapun, entah itu di depan ada komputer, ada peralatan kerja sahabat Maya, gimana caranya posisi kita sahabat Maya itu tidak terlalu melengkung. Diatur-atur aja baiknya seperti apa ya. Posisi kaki juga ini, pastikan paha kita itu bisa menempel pada alas duduk dan kedua telapak kaki merata di lantai dengan posisi kayak membentuk sudut 90 derajat sahabat Maya. Jadi memang kita harus mengatur ketinggian kursi sahabat Maya, ini bisa berpengaruh gimana caranya posisi lutut menekuk itu 90 derajat. Nah, kalau sahabat Maya memang keseharian dari pagi sampai sore itu duduk, sahabat Maya harus rutin lakukan peregangan singkat sahabat Maya ya. Setidaknya bisa melakukan peregangan leher gitu kan, selama 15 detik aja cukup, miringkan ke kiri, ke kanan gitu. Terus tarik kepala sedikit, pokoknya peregangan gimana caranya otot leher kita kendur. Terus peregangan kaki juga sahabat Maya, itu juga harus harus dilakukan. Peregangan bahu juga itu harus dilakukan sahabat Maya, gimana caranya biar otot-otot kita enggak kaku. Terus sahabat Maya juga bisa selipkan aktivitas fisik di sela-sela pekerjaan. Kalau sahabat Maya misalnya kebanyakan di depan komputer, di depan laptop, itu bisa menggunakan metode 20-20-20. Misalnya setiap bekerja 20 menit, sahabat Maya alahkan pandangan sejauh 6 meter selama 20 detik untuk mengistirahatkan mata. Jadi biar mata kita tuh gak tertumpu pada satu pandangan ke komputer, ke laptop sahabat Maya, karena itu bisa membuat mata kita cepat lelah. Jadi metode 20-20-20, 20 menit sahabat Maya alihkan mata, cuma 20 detik aja langsung kerja lagi. Nanti kalau ingat 20 menit lagi, gitu lagi. Nah itu bisa mengistirahatkan mata kita. Terus aturan tiap jam juga sahabat Maya, bisa sahabat Maya bangkit sekitar 30-60 menit. Sahabat Maya bisa berjalan kaki singkat, misalnya mengambil minum atau sekadar berdiri saat mengangkat teleponnya, bila diatur. Tapi emang gak semua orang bisa melakukan ini sahabat Maya, apalagi kalau misalnya kita lagi dikejar-kejar deadline. Tapi ya gimana caranya nih sahabat Maya bisa atur-atur. Boleh gerakan-gerakan kecil juga sahabat Maya, misalnya dengan membuka menutup kaki secara bergantian untuk tetap mengaktifkan otot kaki biar nggak diem aja. Dan jangan lupa nih, jaga pola hidup sahabat Maya, asupan sahabat Maya mulai dari cemilan. Nah kalau sahabat Maya suka banget camil-camil, berarti camilannya harus sehat sahabat Maya. Kurangi konsumsi camilan tinggi garam atau gula, ganti dengan buah-buahan, kacang-kacangan atau makanan rendah kalori. Terus sering minum air putih, ini juga harus biar tetap terhidrasi. Tetapi sahabat Maya juga harus ke toilet juga ya, biar minum keluar gitu. Jadi emang bagus gitu. Ya pokoknya gitu deh sahabat Maya ya, gimana caranya jangan mager gitu. Udah kerjaannya cuma di balik meja, sahabat Maya males ngapa-ngapain ketika sahabat Maya lagi senggang.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

sebuah lagu miliknya Tira Andini dengan Kupu-Kupu. Memang kalau kupu-kupu identik dengan kita kebayangnya adalah sebuah taman indah penuh dengan tanaman terkhusus bunga Sobat Maya, sehingga kita bisa menikmati yang namanya kupu-kupu. Hai Wagon, apa kabar? Pulang kerja melepas lelah sambil JJS36, mantap banget. Pengen banget lagunya Beda Dari Cinta. Oke, coba mainnya cariin dulu ya. Beda Dari Cinta. Jangan sorenya bareng Amti Baro, Kosawara, Lembulem, Kang Lukman, Aki Kanha, Teh Sri, Mama Shanda, Teh Nois, Nani Memori, spesialnya buat Teh Mechan aja. Terima kasih Wagon. Eh by the way, Wagon masih suka dilesehan gitu gak sih? Masih? Atau sekarang udah enggak sebetulnya? Soalnya main udah lama banget ya, gak mampir-mampir. Tapi semoga lancar-lancar aja semuanya ya. Mas Lesu, di ujung berung, apa kabar Mas Lesu? Hatur nuhun Mas Lesu, udah selalu lope-lope. Ada Husen Persada juga, terima kasih udah selalu nyimak JJS 36. Oh, mainnya pilihannya mana ya? Nanti deh main cariin dulu ya buat Wagon lagunya. Tapi mau ngajakin Sobat Maya di sore hari ini bersepeda tipis-tipis aja. Jangan jauh-jauh, yang penting Sobat Maya sehat bugar.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Kadang-kadang nih Sobat Maya, waktu seharian kita rasa gak cukup untuk kita beraktivitas. Tapi ketika kita dikasih waktu 1 jam saja dan itu tidak ada waktu lagi, waktu 1 jam saja itu benar-benar waktu yang sangat berarti. Mudah-mudahan Sobat Maya kita bisa bijak menggunakan waktu, bisa bijak ya pokoknya beraktivitas dengan sesuatu yang lebih bermanfaat.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Iya, Sobat Maya, waktu dan perhatian. Jadi dua-duanya itu sangat berharga. Nggak cukup perhatian aja, tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu, tapi nggak ada perhatian. Jadi ini adalah dua sisi yang harus ada ya. Sobat Maya, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari ini tanggal 1 Juli tahun 2026. Dan Maya ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi tentunya di edisi JJS 36 selanjutnya. Maya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.
4: SMK Aquavite, program jurusan.

0: Ibnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.
2: Wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
1: Joget Morena, Derah.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: На Свободная, на Баранте.
1: MyFM.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah Sobat Maya,

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya simak Nukar B.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
3: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: My FM. 98 My FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunis atau Fakultas Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: My FM

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utamatur, sarana menuju kesucian diri.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: Lembang. Nupar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Saatnya, Sobat Maria Simak, Nukar Ting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya,

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Wahnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparudi. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

MyFM。 Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sobat Maya yang dirahmati Allah, yang disayangi, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali hadir gelaran damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali mendekat kepada Allah melalui tilawah Al-Qur'an, ya, melalui bacaan Al-Qur'an dengan murajaahnya, ya, dengan terjemahnya, insyaallah akan lebih melengkapi, ya, lebih memahami apa yang dibaca oleh kita semua. Dan qadarullah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Muharram. Tentunya ya kita masih terikat dengan bulan suci yaitu bulan Muharram. Maka kalau seandainya kita berbuat kebaikan di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan dalam bentuk pahalanya. Banyak sekali ya yang namanya kebaikan yang mudah dilakukan, itu di antaranya innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tirajaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, salat di ya salat dikerjakan atau mengerjakan salat, kemudian menginfakkan sebagian rizki, ya, itu semua adalah merupakan harapan jual beli kita atau bisnis kita dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya. Begitu kata Allah ya dalam Al-Quran. Maka semoga kita semua termasuk orang yang diberikan oleh Allah keuntungan yang besar, ya. Ini janji Allah. Keuntungan yang besar yang akan diberikan bagi siapa saja yang mau berbisnis dengan Allah, gitu ya. Di surat Ashab kemarin, ya di surat Ashab kemarin sudah diinformasikan bahwa salah satu bisnis kita dengan Allah itu adalah tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian ya memperjuangkan agama Allah baik dengan harta ataupun dengan jiwa, itu salah satunya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi hari ini kita akan kembali merapat dengan Al-Qur'an, ya, dengan tilawahnya, dengan turjamahnya, dengan murajaahnya juga. Silakan untuk dibuka suratnya, yaitu surat ke-62 Al-Jumu'ah, ya. Surat yang ke-62 Al-Jumu'ah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 gitu ya, lupa lagi ya. 4 ya, Ramakullah ya. Kita lihat dulu ayat yang keberapa sampai ayat 4-nya. Surat 62 ayat pertama sampai ayat 4. Silahkan untuk di kirimkan dalam bentuk VN, ya, insyaallah akan kami koreksi, itu akan kami simak bacaannya, kalaupun ada yang kekurangan insyaallah akan kami luruskan, ya, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kami. Atuh satu acana biasa orang ngahaturkeun heula nuhun, ya. Hatur nuhun heula, ya. Di Ibu Asih, assalamualaikum, alhamdulillah, Radio Maya di jalan gagak goncrang. Aduh, bagja sim kuringnya. Kumaha ya? Di Ciwastra, ah, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ciwastra saya, Bu Ayi, Ciwastra saya teh nganggo naon, aplikasi atau napi nganggo pemancar? Ya, nganggo naon, Bu Ayi, mangga diwaler heula. Kamari-kamari kan kirang saya di Ciwastra teh. Upami nganggo pemancar mah gitu. Tapi upami nganggo pemancar saya, waduh, masya Allah, ya, gitu. Allah memberikan yang terbaik lah ke Bu Ayi, ya. Sambil nyimak dalam keadaan terang benderang gitu, sambil belajar, ya, belajar, sama-sama belajar. Mangga atuh orang kawitan bae ayeuna mah, mangga sok wae nganggo naon wae nganggo aplikasi nganggo pemancar. Ya, sifados nganggo pemancar Pak Ustaz. Aduh, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Atuh cenah ti rancak ekek kumaha ye? Ti nenek. Nenek istiqomah kumaha? Nya ayeuna gitu sahurna sok aya wae dah keresek teh cenah dicacana wae. Cik atuh ulama bawa keresek wae cenah nya ka rancak ekek teh gitu lah. Atuh nuhun lah kasadayana nyeutos ngainformasikeun utami nama gitu. Oge nu tias teh ngainformasikeun oge. Ayeuna mah urang kawitan lah, itu waktu sebuah nyerewek itu usah dengan nyari usah ya sana. Mangga tuh Bu, Bu Asih, saya Bu Asih Pak Payun lagi itu. Mangga sok Pak Payun. Nah Bu Asih teh aya ari teh. Keheula Bu Asih keheula. Ih, yeuh. Sok ayah wae itu. Tadi tuh kusim kuring tadi tes heula itu rumakumullah ke heula itu. Nah, aja saya. Sok ayah wae itu. Cek nih. Pemisuan tan sim kuring mah ayah itu. Ah, ayah wae mah ye. Cek anu sanesna, orang anu sanesna heulanya, orang cobian. Ah, naon atunya itu nu janten gangguan teh. Aduh, masya Allah. Sami wae teu ayaan ya. Ah, rahimakumullah. Ah, iya qodarullah teh ieu. Iya nu namina qodarullah. Itu jadi sesuatu yang tidak disangka-sangka teh ya, gitu ya, rahmatullah. Biasanya harapan emang terus aduh ageung pisan harapan mah. Teu aya gangguan lah gitu biasa namanya. Kedah atas dicek sadayana ieu tos on volume parantos 100 nya. Terus channelna atos diangkat. Aduh, ya wai atuh ya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ya, rahmatullah. Ya, qodarullahnya dinten ieu teu tiasa tayang. Upami ya, upami dikersakeun enjing tos iya enjing parantos naon namanya teh parantos sae nya simkuring mah dilaporan itu ieu insyaallah lah ya simkuring kirang rawas upami nganggo HP teh nya urang enjing urang iya simkuring mah dilaporan heula bade unjukan heula ka teknisi nya kanggo saperkawis ieu naha teu tiasa jalan gitu ta. Isi yeuna ya dukanaon per mas alihanana ieu teh nya rahmatullah masyaallah naon atuh ieu teh nya ah tuh teu ayaan aya nama sim kuring urang ngabahas lalu ieu weh. Rahimakumullah. Awasan urang-urang terjemahkeun lah ku sim kuring nya, awasan. Hapunten ya kasadayana ya. Tadi sim kuring teh acan ngecek heula. Ieu teh VN teh nahan teh dugi kitu kana komputer. Lah kitu maksudna teh. Ya margi naon sim kuring tara janak tina HP, janakna langsung tina komputer. Hapunten pisan kasadayana ya, ya kanggo dinten ieu mah panginten teu tiasa tayang. Ta insyaallah upami enjing tos tiasa tayang panginten anu ayeuna ditayangkeunana. Jadi enjing moal waka nganggo Kahfi Day nya insyaallah. Mudah-mudahan Allah masihan solusi lah. Gitu nya kanggo enjing upami ya mudah-mudahan enjing tiasa. Itu ya. Ayeuna masih kuring bade nerjemahkeun. Mangat cik urang nubian ieu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah tiasa ge nelpon. Ari nelpon mah tiasa ieu VN.
1: Mun jadi kalau sana ada balik deget.
0: Oh, damang gua sih.
1: Alhamdulillah.
0: Mun atuh. Rada balik deget. Rada balik deget ieu ka kasimak ku sim kuring ge.
1: Enjing mah mah biasa nyimak ka Ustaz.
0: Wios keun lah.
1: Bade
0: sok aya lah mangga sok. Mangga sok.
1: Eta Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil kudus.
0: Kudus. Wa ma fil ardil.
1: Wa ma fil ardil malikil kudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim
0: yatlu
1: alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin wa akhirina minhum lama
0: lama tasdid gade
1: wa
2: wa akhorina minhum lamma yalhaqum lamma yalhaqu aku bihim

0: Allahul Fadlil Azim.
1: Alhamdulillah.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Emang raos nama kieu langsung dikoreksi itu raos nama. Tapi dah wios lah. PN lagi justru raos karena PN.
0: Saya simpul. Eta kadang juta ayat pulisan.
1: Oh, mohon mohon. Wasi hati-hati di nata sendirinya sok hilapan.
0: Mohon. Mohon. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Mangga, mangga.
0: Korektina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tu geningannya nganggo iyalah sementara wisma nganggo telepon. Ya marginal margi nuju aya gangguan ye ye aduh simpul insyaallah kayak unjukan kanu ye nak kanu biasa sok teknisinya karena teknisi nah gitu. Salajengna assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepaksa cenah dede umunya.
0: Ya. Allah eta teh kedah tepang ieu,
1: kedah tepang. Nah gitu. Allah masih yang terbaik. Ya. Wios lah melalui mana wae ge saya sami gitu. Mohon. Anbeunan upami nu kieu sok aya pengorbanan gitu. Nah, Mang, Bu.
0: Alhamdulillah, Pak Ustaz, sama warna
1: mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya.
0: Yang dijinal lindungan Allah Subhanahu wa taala, mohon.
1: Amin.
0: Alhamdulillah,
1: mohon. Mangga sok
0: dikali. Mang enggal di damang
1: keur. Nah, kitu leres mohon mangga sok doakeun. Ya.
0: Ngawitan
1: ya, sok mangga, mangga. Ulinga nya, suratna tos ulinga.
0: Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Di paling mana Pak Ustaz?
1: Tinawama.
0: Wa ma fil ardi malikil quddusis. Kudusil azizil hakim waladhi ba'asa fil ummiyina rasul fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihimul alaihim ayatihi wa yuzakihim
1: Wayuzakihim
0: wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu
1: langsung
0: wa in kanu min qablu la fi ma ya haquhi wa huwa al azizul hakim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sadaqallahul azim. Samina wa atokna gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qodarullah. Ya, perjuangan sareng pengorbanan teh karaos. Ketika Allah masihan kondisi sapertos kieu ya. Hoyong tetap berjuang tilawahna tapi kedah berkorban pulsa na kitu panginten ieu teh. Turun umumnya aturun pisan mangga tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha nenek katampina nenek?
2: Sae.
1: Aduh, masya Allah, bingah pisan.
2: Di sobian dina aplikasi sae deh.
1: Oh iya, tama nenek. Upami kia, upami dina pemancar kirang sae nganggo aplikasi. Itu. Upami pemancarna sae mah atau sae pemancar. Itu ya.
2: Ngiringan.
1: Sok mangga nenek atas ulinga suratna.
2: Iya. Surat
1: Al-Jumu'ah
2: ayat 1 dan 4.
1: Opat, sok alhamdulillah, sok mangga.

0: Alhamdulillah nih nganggo nganggo telepon nganggo HP nih ya.
1: Telepon.
0: Alhamdulillah saya bisa nih. Pak
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Seul Ibu Haja Nani, Rupina Abdima, tetiasa nelpon langsung mah margi kuping kena tina HP. Itu nyambung. Wios lah, anu seandainya nya dinten ieu tetiasa tayang, insyaallah sim kuring anjing bari ditayangkeun anu ngintunkeun ngalang ngintukeun ngalangkungan VN gitu ya. Insyaallah gitu margi naon margi teu tiasa diprediksi nu namina musibah sapertos kieu teh nya rahmakumullah tadi teh ku sim goreng teh dicek heula di pami dicek heula mah tiasa dilaporkeun sabentawis gitu upami tos kieu mah teu tiasa dilaporkeun nuju berjalan kieu mah nya ka insyaallah saparantos siaran sim goreng bade ngadugikeun permasalahan ieu ka anu berwenang gitu ya. Atuh luhun anu ngagaduhan pengertosan gitu nya. Alhamdulillah lah insyaallah lah namina musibah mata aya anu dipikahoyong nya itu musibah sayiah namina teh nya. Bu Ait aya pulsa wifi laras wias Bu Ait wias pisan lah. Kena anjing, pamit tetiasa tayang. Ayo, mudah-mudahan anjing terus saya gitunya. Mudah-mudahan anjing mas saya. Itu dah. Aduh, simkur itu di tadi telepon lagi cek lah satu acara tanya. Itu biasa lah sok terus saya gitu ta. Biasa lah teh. Kan nah jantan lah itulah namina oge nya. Namina oge. Ayo nama orang teraskan karena terjemahnya rahimakumullah. Terjemah anu insyaallah versi na Sunda kisim kuling perkata seterasna orang naun maksadna gitu ya. Mangga. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Abli nyalindungkan diri ka Allah tina panggoda na syaitan anu diklaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Kujebat asmana Allah lumaha murah lumaha asih. Yusabbihu pada tarasbih, pada nyucikeun, ya, pada nyucikeun teh, lagi fiil mudhari ya, rahimakumullah, sanes fiil madhi, sanes parantos nyucikeun, sanes, tapi pada nuju, gitu, nuju nyucikeun, nuju tasbih, ya, berarti termasuk ayeuna, sanes kapungkur nuju lungsur ayat, iya sanes, termasuk ayeuna, rahimakumullah, pada nyucikeun, kasaha. Lillahi ka Allah gitu. Ma fi samawati sakur'anu aya di langit. Yakin, yakin rahmakumullah. Naon nu aya di langit? Nya anu aya di luhur. Termasuk bulan, bintang, panon poe. Nya aya di laluhur sadayana. Gitu termasuk para malaikat oge. Nya termasuk para malaikat. Gitu sadayana pada tasbih ka Allah. Pada nyucikeun ka Allah gitu. Mapis samawati wa mapil ardi termasuk oge anu di bumi gitu anu di bumi saha ya mun kalebet urang rahmakumullah nya salianti aya laut salianti aya tanah aya batu aya aya ieu aya tatangkalan nya gitu aya binatang oge sami nyucikeun Allah. Carana? Ya carana lamun urang nyaeta ku cara ibadah ka Allah. Rahimakumullah, ai nyucikeun jadi aribadah gitu ka Allah lah. Aribadah. Ah, geuningan cenah aya jalmi teu ibadah, pada hakikatna mah ibadah ka Allah. Pada hakikatna mah. Ngan aya anu lepat carana gitu rahimakumullah nya. Contoh misalna non muslim ya non muslim aranjeunna kepada aribadah ibadah kanu maha kawasa lah gitu ieu nama bahasa nama ngan anjeunna

namina Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata anu diabdi ku umat Islam, anu diibadahan ku umat Islam. Tak alimun maranehna mah alimun ngabdi na teh kana nabi Allah Subhanahu wa taala. Ai kana maha kawasa mengabdi sami. Gitu kan alim ngagon nabi Allah Subhanahu wa taala. Padahal parantos diulingakeun ku Allah. Innani anallah kaula teh mun ya lamun misana aya anu saha ngaranna innani Allah kaula Allah gitu. Jadi nabina Allah bahkan di kuatan ku asma-asma anu sarae nabi-nabi nu sarae nyata Asmaul Husna salianti Allah ya Allah ngagaduhan nabi nu sae gitu nyata Asmaul Husna nama-nama anu sae. Itu jadi rahmakumullah si sadayana makhluk Allah nu aya di langit nu aya di bumi ngabdi ka Allah gitu kan aya anu leres ngabdina terutama nu aya di bumi ye nu aya di bumi ye mengatasnamakan ngabdi ka nu maha kawasa tapi lepat cara mengabdi na gitu ya sebab non sebab manusia mah dipasihan ilmu rahmakumullah manusia mah sehingga lamun ibadahna lepat teh mah ditambi ku Allah tapi ku ai hewan makan teh dipasihan ilmu pikeun ngabdi ka Allah tapi pada hakikatna hirup hewan sadayana ngabdi ka Allah bade lumpatna bade cirekemna gitu nya bade sagala rupi naon bae oge anu dilakukeun ku binatang eta teh keur ngabdi ka Allah. Ah cenah peraku kitu. Pan binatang mah teh dipasihan ilmu atuh rahimakumullah. Ya urang mata urang ulah lepat ibadah teh sabab urang mah manusia ku Allah dipasihan ilmu. Gitu ilmu bikin mengabdi ka Allah. Ya cenah ai abdi ibadah kumaha kitu laras teu nya. Kadang tasarufkeun we atawa pe akurkeun jeung ilmu na. Ya ibadah naon sok ibadah salat sok akurkeun jeung ilmu na aya dina ajaran Rasulullah dina hadis ya gitu ayeuna ilmu zakat aya ilmu na gitu ilmu puasa aya gitu sedangkan hewan mah teu dipasihan ilmu nu kararitu rahmakumullah matak ibadahna hewan mah ah naon we dilakukeun ya. Ada hubungan badan jeung pasangan anak ibadah ke Allah ceknya atas nama nama gitu bade aina misana beabena di mana meni sami eta ge ibadah ke Allah maranehanna ngabdi ke Allah gitu ngan nya kitu upami teu dipasihan ilmu mah nya bebas ibadahna sabab kena hewan mah teu aya kait mengkait hubungan kait mengkait hubungan teu aya gantar kakaitan ke di akhiratna gitu. Ukur lamun mau teh hanya sekedar bilatungan gitu nya. Benten sareng manusia upami maot manusia aya balitungan. Nah itunya rahmatullah wayahna lamun urang bakal aya balitungan jeung Allah berarti kena disiapkeun nunamina jawaban di ayeuna. Bila ayah pertanyaan kia, jawabannya kia, gitu. Ah, cina, diapalkan itu ayahnya. Ya, apalkan mangga. Gitu, tadi apalkan mangga. Lamun ditaros misana. Man robuka. Gitu. Balikumah walaranana. Allahu Rabbi. Sok, balik diapalkan. Atau apa yang dibuktikan. Ya, lamun diapalkan bisa poho. Bisa hilap. Lamun dibuktikan. Ku amal soleh. Ya, ketika ulang ditaruh sahab pangeran anjin ya buktina nyata orang jembah ke Allah gitu ya cekedah diwalar kulisan gitu buktikan yang orang teh di pangeranan ku Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya pil arni di bumi cina ari tatangkalan sami remakumullah rek batu rek laut nyarek segala rupanya sami. Kusabab arajana sami teu dipasihan ilmu na. Pikeun ruku, pikeun sujud, pikeun itidal, pikeun

bacaan jeung sajabana, maka sakarep ingsun manehanna we ibadahna ka Allah teh. Kitu aya anu ibadahna model manuk bisana. Kalayang, kalayang, kakalayangan we ibadah kene maranehanna. Keur tasbih lain tina mah kitu nya rahmatullah. Singa, aduh sok ningalnya tayangan singa ngerekam ka uncal gitu. Apakah eta pelanggaran? Sanes pelanggaran. Da maraneh nama teh dipasihan elmuna. Da kitu ibadahna ka Allah seperti kitu. Urang sok khawatirnya lamun aya uncal diudag ku singa heung dikerekam langsung langsung dimakan nya ku singa teh digegewek rahmakumullah gitu. Kan urang karunya tapi ya memang Allah nyiptakan uncal teh sabagian ke rizki, ke singa, ke macan, gitu rahmatullahnya. Nah, katun urang-urangan, Masya Allah, dah kadinya. Masya Allah, Allah nyiptakan kebutuhan singa, diantaranya ta, ayah munding, gerinya, suku singa, ayah ya, doma, gitu, ayah oke, okay. Nah pokoknya mah, nya anu osok di karekemku singa, nah eta teh berasina berarti eta teh rezeki ti Allah kanggo singa gitu. Rek naon bentukna mah. Saha Allah teh Al-Malikil Kudus. Allah teh raja anu suci. Raja langit, raja bumi anu suci. Suci teh maksudna naon? Suci teh pikeun Allah mah raja anu teu aya kakurangan. Ya. Kan ari mah raja-raja di dunia mah rahimakumullah moal disebutkeun raja anu suci sabab seueur kakurangan atuh. Di antarana upami dina raja Inggris nya rahimakumullah sim kuring ka punggung nuju alit ya. Nuju alit raja Inggris kasep. Si paman Charles teh. Aduh. Kasepna luar biasa. Ganteng. Ayeuna mah aki-aki. Rahmatullah, anu aki-aki, aduh, Masya Allah. Gitu ta. Berarti aya kekurangan, berarti teu dijamin kasucian. Ya, suci teh bisa, ya tidak ada kekurangan lah, rahmatullah, anu bina suci teh kan, ya itu Allah. Anu teu aya kekurangan memang Allah gitu. Sedangkan raja-raja nu aya di alam dunia mah, ya rek namina presiden, rek perdana menteri, rek raja itu sendiri. Gitu tetap gaduh kekurangan. Di antaranya kekurangan teh lamun dipanjangkeun umurna teh berubah penampilanna teh kajen dihiasi rupa-rupa hiasan pengawet muda ge anger. Ya, anger rahimakumullah. Aya katinggal gitu perubahanna. Karaos teh kan ku urang nya sadayana rahimakumullah. Wargina marhati sim kuring yakin. Ya, anu model ayeuna model atas janten nenek-nenek, nini-nini, ya umu-umu yang saja banala, gitu ya kan? Terus langkung di 60 atau 70 mah, aduh, ukur tiasa nggak bayangkan, saur sim kuring, pangintennya nuju anomna, nuju gadis nama luar biasa, pastilah, nuju anomna mah luar biasa, gitu. Jadi rebutan-rebutan. Ayeuna ayeuna mah jadi rebutan. Atuh kumaha ayeuna? Ayeuna mah urang mah kantun seueur yeuna we. Seueur ebutan kitu nya, seueur ebutan. Seueur ebutan ka Allah Subhanahu wa taala maksudna teh. Atos teh janten rebutan gitu. Tapi urang mah kedah janten seueur ebutan. Seueur ebut lah rahmatullah nya. Atuh ari sibukuring geus ngaraos nuju nuju anom ka pungkur. Ah, pokona mah kitu asa pang ieu na we nya. Kuat sagala rupina gitu. Da ayeuna mah aduh. Tos karaos-karaos anu rahmatullah. Nah, tah itu nya rahmatullah. Berarti upami kitu mah nya rek gaduh kakuatan kumaha ge anu aya di alam dunya. Anu ngaranna makhluk, rek raja, rek presiden, rek ah naon wae namina nya, rek tentara, rek ah pokona mah naon wae namina, anger henteu dikeunakeun ku kasucian. Kitu sabab naon? Justru ayana kekurangan.
ayana kekurangan, seueur kakuranganna. Kajen ayana gaduh kelebihan, seueur kakuranganna. Gitu lah. Nu namina makhluk mah benten sareng holik. Itulah Al-Malikil Kudus, raja anu maha suci, anu teu pernah aya kekurangan. Gitu. Sadi Allah teh Al-Aziz, Allah teh nu maha gagah. Kumaha buktina gagah Allah? Buktina gagah Allah mah atuh urang bandingkeun jeung makhluk na we lah da. Lamun anu ngabandingan atuh jeung lu makhluk na rek kieu Allah gaduh kakawasaan. Manusia dibare kekuasaan gitu rahmatullah. Ya. Pamina Asmaul Husna mah geulingan aya Allah teh Al-Qadir. Ke aya jalma anu muktadir dibare kekuasaan ku Allah. Allah teh Al-Qadir anu maha kawasa. Gitunya. Nah, aya jalma anu bere muktadir dibare kekuasaan ku Allah. Seperti yang mana anu ayeuna janten pejabat. Asimurnya salah satu guling pejabat rahmatullah. Ya. Sim Kuring yang pejabat di keluarga Sim Kuring sebagai pimpinan gitunya, pimpin bojo, pimpin istri, pimpin ekonomi, pimpin ibadah, jeung sajabina rahmatullah. Nah itu Sim Kuring yang termasuk oge. Jadi walaupun tidak memimpin manusia banyak, sa-RT, sa-RW, jauh-jauhun lah gitu, sa-RT gitu, tapi insya Allah tiasa mimpin sakeluargaeun gitu. Kanggo bertanggung jawab pikeun ngalebetkeun aranjeunna kana rahmat Allah. Tuh ya rahmatullah. Teraskeun. Allah Al-Aziz. Allah nu maha gagah. Gagahna Allah teh nyata Allah bisa maksa nya. Bisa maksa ka jalma anu alimun. Alim gering dipaksa gering. Kagagahan Allah eta. Ali maut, ya maut, gitunya. Cirin Ali maut kumaha? Ya sakedik teu da mau ge kan berobat gitu. Acan aja masalah Ali maut ya ikhtiar mohon mangga. Gitunya. Kan intina mah kadinya keneh rahmatullah. Gitu dalam upami cela kumaha lamun teu wah diam we teu berobat apakah asup sabar sanes deh. Da terjami sabar mah nya anu ikhtiar rahmatullah. Atuh kumaha? Na abdi kalebet nu mana gitu na kalebet anu sieun maot atawa anu teu sabar gitu ya justru urang mah ikhtiar dipiwarangna oge nya ikhtiar gitu ari ikhtiar teh nyamun teu damang ikhtiar supaya damang tujuanna hoyong ibadah anu raos upami nuju damang gitu rahmatullah nya gitu. Kumargi waktos rahmatullahnya. Waktosna anu panantos hampir nyekapan. Itu anu hatunuhnya anu ya anu panantos nyarangan Sim Kuring PN hapunten teu tiasa ditayangkeun. Insyaallah pangten enjing mah nya. Margi dina ieu ya, dina komputerna teu kaluar suara. Nah lah kitu tah. Suantana teu kaluar. Hatur nuhun atas nyarangan Sim Kuring tadi karena teleponnya. Alhamdulillah. Sok sanaos tuh gitunya. Nami prinsip jalmi nu semangat mah. Sok sanaos, sok sanajan. Nah itu. Aya jalan keluar. Kamu tetap iya, tetap naon, tetap berpartisipasi gitu. Urang doakeun teu daramang mangga. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis, Kamis optimis, lumayan rada tiris. 2 Juli 2026 Sobat Maya, saatnya Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya, Joget Morena Sobat Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Siapa yang kangen pengen ketemu Joget Morena?

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hoi, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Dengerin, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Joget Morena makin berasa dangdutnya Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026 nih Sobat Maya. Yang mau berangkat beraktivitas, Santika selalu ingetin untuk cek recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Informasi pertama nih dari kita menuju ke Purwakarta dulu ya. Soalnya ada yang viral-viral nih dengan lagu-lagu nih Sobat Maya ya. Ya ini ada lagu, ada sebuah lagu berbahasa Sunda ya, yang judulnya itu Lalaki Langit Lalanang Bejat nih Sobat Maya. Ini ternyata buah karya dari Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau yang akrab disapa Om Zain. Ya ini viral ya, karena katanya sih si liriknya ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat khususnya perempuan nih Sobat Maya. Ya Bupati Purwakarta sendiri Om Zain menyampaikan permohonan maaf menyusul polemik lagu berbahasa Sunda tersebut nih Sobat Maya. Ya Om Zain sendiri menegaskan lagu tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan ataupun juga menyudutkan perempuan ya. Dirinya mengaku memahami apabila isi liriknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat. Ya ini menurut Om Zain, karya tersebut sebenarnya bukan dibuat baru-baru ini nih Sobat Maya. Dirinya mengungkapkan bahwa lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ini pertama kali ditulis sebagai sebuah puisi di tahun 2020 sebagai refleksi atas perjalanan hidupnya nih Sobat Maya. Puisi tersebut kemudian diaransemen dan dipublikasikan dalam bentuk lagu pada Januari 2026. Dirinya juga mengatakan kalau isi puisi tersebut merupakan perenungan terhadap perilaku masa lalunya yang dianggap penuh kenakalan, bukan untuk menggambarkan atau menghakimi perempuan nih Sobat Maya. Ya, dirinya juga menjelaskan kalau ungkapan dalam lirik yang menyebut dirinya bersyukur dilahirkan sebagai laki-laki muncul dari penyesalan atas sikapnya di masa lalu nih Sobat Maya. Ya, sebelumnya lagu tersebut menjadi viral di media sosial setelah sejumlah potongan liriknya ramai diperbincangkan warganet nih Sobat Maya. Ya, beberapa bagian lagu dinilai membandingkan laki-laki dan perempuan melalui pengalaman biologis perempuan seperti kehamilan, menstruasi, hingga penggunaan atribut perempuan sebagai materi humor. Ya, lirik tersebut juga kemudian memicu perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dalam berkarya dengan penghormatan terhadap perempuan. Sejumlah pihak menilai penyampaian pesan dalam lagu tersebut berpotensi memperkuat stereotip gender ya. Ya, ini kritik juga datang dari anggota DPR Atalia Praratia atau Ibu Cinta ya. Ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dirinya mengaku telah berusaha memahami lagu tersebut dari berbagai sudut pandang. Ya, tapi menurutnya dia tetap tidak menemukan pesan yang bisa dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan nih Sobat Maya. Ya, polemik lagu tersebut pun juga terus bergulir di media sosial. Ya, di tengah kritik yang bermunculan, Om Zain menegaskan kembali bahwa karya tersebut merupakan refleksi pribadi atas perjalanan hidupnya dan bukan ditujukan untuk menyerang ataupun merendahkan perempuan nih Sobat Maya. Jadi penasaran liriknya juga kumahanya ieu tehnya lagu Sunda tah Sobat Maya ya. Nah judulnya teh Lalaki Langit Lalanang Bejat cenah. Waduh, ini menuai pro kontra nih Sobat Maya. Dibilangnya sih tidak menghormati perempuan. Apakah liriknya ada yang ada unsur-unsur jelalatannya gitu sama perempuan?

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
6: 98 Maya FM.

Holiday, selamat berlibur nih untuk Sobat Maya yang sekarang lagi masa-masa libur sekolah ya. Selamat datang di Kota Bandung ataupun juga di wilayah Bandung Raya yang akan berwisata di kawasan Bandung Raya nih Sobat Maya. Destinasinya kemana aja nih yang mau dikunjungin? Kenapa? Ke pusat kota Bandung dulu? Boleh lah, tapi gimana nih di sana keadaannya di pusat kota Bandung? Tertib semuanya? Aman? Biasa suka banyak jasa-jasa tukang foto ya untuk mengabadikan ya situasi kita di liburan di Bandung. Yang gak bawa kamera handphone, yang gak bawa handphone ya, ataupun juga kamera pribadi, biasanya suka banyak jasa-jasa tukang foto. Ya, maksa gak? Mudah-mudahan gak dipaksa ya. Ya, soalnya ada juga sih yang bilang katanya ada yang pernah dipaksa sama tukang foto gitu ya. Aduh, kumaha atuh. Kalau bisa mah jangan maksa-maksa karena itu pelanggaran ya. Ya udah gitu juga banyak para pengamen yang maksa minta dikasih uang ya. Ya, tapi ini Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung mengintensifkan patroli selama libur sekolah ya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sejumlah destinasi nih Sobat Maya. Ya, dikatakan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, pengawasan dilakukan selama 24 jam dengan sistem 3 shift ya. Karena aktivitas masyarakat di kawasan wisata khususnya di pusat kota itu mulai ada peningkatan nih Sobat Maya, sering dengan liburan sekolah ya.

Dirinya mengatakan kehadiran petugas Satpol PP bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Ya, Satpol PP juga akan menindak berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum seperti pengamen maupun penyedia jasa foto yang memaksa pengunjung nih Sobat Maya. Ya, jadi jangan sampai kenyamanan para pengunjung itu terganggu ya dengan adanya pelanggaran. Misalnya tuh pengamen yang memaksa atau jasa foto yang memaksa itu tidak diperkenankan ya. Ya, selain melakukan pengawasan, Satpol PP mengimbau masyarakat nih Sobat Maya untuk tetap menjaga keselamatan, mematuhi ketertiban umum dan tidak membuang sampah sembarangan selama beraktivitas di ruang publik. Ini nih ya. Ya, selamat pagi Sobat Maya yang tiba di Bandung untuk liburan asal luar Bandung ya. Terima kasih untuk menjadikan Bandung ini sebagai destinasi wisata Sobat Maya ya. Ya, selamat menikmati tempat-tempat wisata di Bandung. Ya, titip Santika, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya ini patroli difokuskan di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian wisatawan di Satpol PP ya, di antaranya kawasan Dalam Kaum, kemudian alun-alun Bandung, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Braga Pendek, Braga Panjang hingga Jalan Sunia Raja nih Sobat Maya. Ya, tidak hanya mengawasi aktivitas masyarakat ya, Satpol PP juga melakukan patroli khusus di sejumlah jalan strategis untuk menertibkan pelanggaran seperti bangunan liar, kemudian juga kios, spanduk, baliho, banner hingga reklame yang dipasang tidak sesuai aturan nih Sobat Maya. Pernah enggak sih Sobat Maya kesel sama pengamen gitu ya? Udah mah nyanyinya tepugu gitu ya, jentrang-jentreng gitulah. Terus maksa pengen dikasih duit gitu ya. Kita gak ada receh lagi nih. Dikasihlah gope gitu. Pernah ya tuh sih pengamen mau dibere gope ngamuk-ngamuk gitu. Ngambek. Mendingan sakieu cina. Terus dialungkeun gitu si duit nate. Padahal sakit tuh diberenya. Harusnya mah disyukuri itu. Suka kesel gak sih Sobat Maya kalau ketemu sama pengamen yang satu itu ya? Dikasih gope, dia bilang gope duit cenah.

0: Maya Event.
1: Tanya Sobat Maya Sima, no parenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.